sekunjalo kanganaza kwethu sekunjalo bantakabaza kuphinda kanjalo lapha emkhulu ndlovu nabaphethelo ingani sekusile sekusile sekusile sekusile abavuka bantu kuyavukwa.

ngo mfundisi wathi thina sobabili sozonfana sanda sami langalizi lyoshona sefuna ukungfurfaya sefuna ukungkhulphaya utumlomo uzovala yazi inkomo ngizoyilanda sefuna ukungfurfaya sefuna ukungkhulphaya utumlomo uzovala yazi inkomo ngizoyilanda sefuna ukungfurfaya sefuna ukungkhulphaya utumlomo uzovala

ondlu umfundisi umuntu abakholelwa ukuthi imithandazo yethu iphenduleka ngenxa yakhe ubaboneke beyokwenza inkonzo yesivuno. Mina nawe ke ake sibheke ukuthi ngabe uNkulunkulu ekuloko besicelile yini eyenzakalile esishoda kuphi simane sibheke sithi simakade usenguNkulunkulu nakalokho.

kakuhle insizwa leyo. Umuntu bethi cha ngifuna ukukhuluma kabi. Nalempophe yafika iyahlupha mani. Hey, bayakhuluma abantu besilisa. Angikholwa ukuthi kwakudaliwe ukukhuluma kwabantu besilisa kangaka. Ikhaya ukuthatha. Sizalo madoda ayifika.

Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.